0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, di ruangan Mesra Harmoni, sekitar 12.45 minit tengah hari, kita akan bersama mendengarkan Mutiara Hati terbitan rakan Sugar Zura. Selanjutnya menyusul Bicara Keluarga sekitar 1.30 minit tengah hari terbitan rakan Sugar Saadi. Dan juga selanjutnya lagi sketsa pendek gerai kita ni dapat kita ikuti bersama sekitar 2.30 petang nanti terbitan rakan Sugar DJ Nurida Niwati ya. Selanjutnya lagi, jika tidak berkesempatan untuk menghantarkan ucapan pada pagi ini, boleh menghantarkan ucapan tahniah ataupun selamat ulang tahun, selamat hari jadi di sebelah malam pula di ruangan Simfoni Harmoni sekitar 8.30 hingga 10 malam nanti. Dan juga dapat kita dengarkan bersama segmen Sensasi Selorok pada pukul 9 malam nanti. Sebelum saya kongsikan yang menyapa di dalam WhatsApp Harmoni pada pagi ini, kita berhibur dulu dengan Ahmad Jais. Mengharap sinar menelan kabus. Selamat pagi kepada semuanya. Ya, dah mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan anda.

0: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek, diam saja kita buat. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tu nah. Kuning akhir kita berjalan ke depan nah. Sampat ni dek, sampat.
0: Jangan dek. Karang hijau ya karang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
1: Sampat ni dek, sampat. Sampat dek, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
4: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, waktu sekarang 6.23 minit pagi. Ya, tepat di studio siaran ketika ini ya. Kita bacakan yang kita terima di sini. Ada ucapan yang saya terima di awal pagi tadi sebelum pukul 5 lagi dihantarkan kepada saya. Saya bacakan terus ucapan yang ingin dirakamkan rasanya. Selamat pagi DJ, semoga dikurniakan kesihatan berpanjangan. Happy-happy selalu, ceria-ceria hendaknya kan dirakam DJ. Moga yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya bersedia dengan alat perakam masing-masing. Saya akan bacakan bila-bila masa sahaja ya. Saya baca terus ucapan yang dikirimkan ini. Ada dua ucapan sebetulnya. Saya bacakan terus ucapan yang pertama. Namanya nama artis tapi saya baca terus ya. Sana Helwa dan happy birthday anak buah yang dikasihi selalu, iaitu Nur Era Fazira binti Sofa Irwan yang ke-29 tahun yang berada di kampung RPN Mengkubau dengan iringan ucapan dan juga doa. Ya Allah panjangkanlah usianya dalam keberkatan, dikurniakan kesihatan berpanjangan, tenangkan hati, dimurahkan rezeki sentiasa serta sentiasa lawa dan melating, dipermudahkan segala urusannya. Semoga hari-hari yang mendatang lebih indah, lebih bahagia, lebih dekat dengan Allah dan lebih banyak senyuman daripada kesedihan. Ucapan daripada Hajah Farida, Hajah Wardia, Hajah Mary, Hajah Amalina serta keluarga besar Kampung Rimba. Ucapan selanjutnya, ucapan yang kedua saya baca terus di sini. Katanya selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan beserta pantun sekali ya, saya baca terus ucapannya. Barakallah fi umri kesana helwa, selamat hari jadi pada hari ini kepada Sapewi bin Haji Ismail. Saya sebut sekali lagi, selamat hari jadi kepada Sapewi bin Haji Ismail yang ke-46 tahun yang berada di Kampung Junjungan dengan iringan doa dan ucapan. Semoga usia yang bertambah Allah SWT mengurniakan umur yang penuh dengan keberkatan, kesihatan berpanjangan, diluaskan rezeki sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah. Terus menjadi insan yang memberi inspirasi, kasih sayang dan teladan kepada insan di sekelilingnya. Mudah-mudahan segala impian

hajat yang baik dimakbulkan, bahagia di samping isteri, anak serta keluarga tercinta. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Dan ada pantun untuk yang hari jadi. Haiti makan mie, sangat hangat matahari. Selamat ulang tahun cik suami. Semoga dalam rahmat Allah setiap hari. Amin. Ya, ucapan ikhlas daripada yang menyayanginya selalu, iaitu isterinya Hajah Zurina. Isteri Hajah Zurina binti Haji Dola, anak-anaknya Awangku Muhammad Azim, Nur Amni Haziqa, Nur Amni Hazirah serta bungsu Khalid bin Haji Dola, keluarga besar Kampung Junjungan, RPN Rimba dan juga Perumahan Lambak Kanan. Ya, waktu sekarang 6.26 minit pagi, kita berhibur lagi dengan Damasutra dengan lagunya Sufi. Ya, ramai yang menyapa di sini. Juga Emma Haji Husin mengongsikan di Kampung Subuk masa ini baik-baik sahaja. Dengan doanya, semoga dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam keadaan sentiasa sihat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selamat menjalankan tugas, katanya. Juga Hajah Nuri Haji Abdul Rahman juga mengongsikan cuaca di perpindahan Lambak Kanan. Alhamdulillah baik-baik ketika ini ya. Dan juga santai mendengarkan Radio Harmoni.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram bererti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'indallah ayyukaffira as-sanata allati qablah." Yang bermaksud, berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa di bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram." Yang bermaksud, puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari 4 bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci yang diharamkan berperang dan menumpah darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadat haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadat haji tersebut. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.

Ya, dah sekarang 6.41 minit pagi. Saya bacakan lagi yang menyapa di sini daripada Hai mengongsikan di kawasan Gadong. Masa ini alhamdulillah baik katanya. Dan juga doanya semoga kita semua sihat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Juga ada satu pantun di sini, waktu pagi mengambil kelapa, air kelapa muda, hilangkan dahaga. Hormatilah ibu dan juga bapa agar kelak kita masuk syurga.

Ya, rakan pendengar kita, ada lagi yang menyapa di sini. Cikgu Chot juga menyapa di sini. Selamat pagi katanya dan salam sejahtera. Ditutup masa ni cerah, tenang sahaja. Semoga sihat selalu. Salam sayang dan salam sejahtera diucapkan kepada semuanya yang mendengarkan Harmoni ketika ini. Semoga sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Masa ini dikatanya dalam perjalanan menghantar anaknya ke sekolah dan selepas itu ke tempat bertugas. Selamat bertugas kepada Cikgu Chot dan keluarga yang berada di Baitul Rizki, Kampung Kriam.

Dia berlalu Eagle Eye Cherry dengan lagunya To Love Somebody, terbitan 2001. Sekarang kita dengarkan pula terbitan 1996, Zena Zain dengan lagunya Sangkar Cinta dalam filem Maria Mariana. Ya, waktu sekarang 6.52 minit pagi. Kita akan kembali selepas berita perdana dari Studio Jubilee 1 pada pukul 7 pagi ini. Dan kita dengarkan dulu Zena Zain,